Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan pastinya di pagi hari ini, buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja merapat di 0811-800-105 teman Pro 2. Kasih tahu sarapan apa dan lo ngapain aja nih di hari Minggu pagi ini. Dan juga boleh langsung juga ikutan sama gue di RRD Digital. Bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store teman Pro 2. Oke, langsung aja ikutan sekarang. Sekali lagi di 0811-800-105, di Instagram di @pro2fmjkt, dan juga bisa di download di App Store dan juga di Play Store di RRI Digital.

0: Kit, lihat deh tempatnya nih. Di videonya bagus banget. Airnya bening, suasananya tenang. Kayaknya cocok banget deh buat healing. Kesana yuk.
1: Gue pernah kesana, Jul. Emang bagus, tapi suasana aslinya nggak persis kayak yang ada di video.
0: Maksudnya beda gitu tempatnya. Apa gimana? Di videonya kelihatan bagus banget.
1: Di video kan yang ditampilin bagian yang bagus-bagus. Pas gue kesana, ternyata lagi rame. Suasananya juga gak setenang yang kelihatan di video.
0: Berarti kalau datang cuma berpatokan sama video, ekspektasi gue bisa terlalu tinggi.
1: Iya, makanya sebelum berangkat jangan cuma lihat videonya. Cek juga ulasan, kondisi tempat, sama info lainnya. Biar pas sampai sana, ekspektasinya gak ketinggian.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Apakah tadi malam lo ngeliat ke bulan Pro 2, terus abis itu ngeliat tiba-tiba bulan warnanya merah gitu? Karena tadi malam tiba-tiba ada fenomena namanya Harvest Moon Pro 2, yaitu salah satu bulan purnama yang benar-benar terlihat jelas banget di langit Indonesia. Dan tiba-tiba juga bulannya tampak lebih besar, lebih terang, dan berwarna sedikit keemasan, kemerah-merahan gitu Pro 2. Dan tadi malam itu ada beberapa yang ngevideoin juga, ada di Gurabati Tidore, ada yang videoin di Ngawi Jawa Timur, Ponorogo Jawa Timur juga, atau mungkin lu juga ngevideoin juga teman Pro 2. Karena fase yang paling gongnya itu di jam 23.49 atau di hampir jam 12 ya teman Pro 2. Gimana tadi malam, lihat gak? Coba gak kalau misalkan lu foto, share di 0811 801 05.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Oke, masih di Solo Spray FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, Davi Prada masih nemenin kamu nanti sampai jam 10. Dan sebentar lagi buat kamu yang mungkin pengen on the way buat nongkrong sama teman-teman gitu, adalah menurut gue waktu yang tepat ya. Nongkrong pagi-pagi, mungkin sambil berolahraga bareng, nyari-nyari ya 3K, 5K lah boleh, teman Pro 2. Tapi menurut gue nongkrong tuh penting gitu. Karena ada riset yang bilang katanya cowok aja itu disarankan pergi nongkrong 2 kali seminggu biar enggak stres. Ya udah, nanti gue bakal bahas di jam 8 ngobrol 2. Jadi jangan ketinggalan, buat kamu yang suka nongkrong kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan, keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo? Kalau di Indonesia namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.

0: Radua.
1: Oke, masih di Sonsum FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Oke, kita lanjut tadi tentang nongkrong dua kali, teman Radua. Dan ini ada salah satu penelitian, yes, yang benar. Emang cowok itu disaranin pergi nongkrong dua kali seminggu biar enggak stres. Dan ini dari Profesor University of Oxford, namanya adalah Robin Dunbar. Dia bilang kalau cowok perlu ketemu teman-temannya setidaknya dua kali seminggu untuk mendapatkan manfaat dari pertemanan. Gak cuman nongkrong aja di kafe, aktivitas bareng kayak olahraga atau ngobrol juga bisa dilakuin nomor dua. Bisa juga olahraga kayak sepak bola atau ngobrol santai sampai ya sekedar ngumpul bareng aja tuh nomor dua. Itu bisa menjaga kelompok sosialnya cenderung lebih sehat dan bisa pulih lebih cepat ketika sakit. Oh gitu. Jadi kalau sakit kuncinya adalah nongkrong. Tapi ya nyatanya gak semua cowok tuh punya waktu juga buat sering ketemu sama teman-temannya. Dan dari laporan itu 2 dari 5 cowok mengaku cuma bisa bertemu teman satu kali dalam seminggu. Padahal pertemuan langsung dan melakukan aktivitas bareng itu disebut penting untuk menjaga persahabatan tetap kuat, teman berdua. Coba share kalau misalkan lo sama teman-teman lo nongkrongnya seminggu berapa kali, teman berdua? Sekali, dua kali, atau tiap hari? Bosen sih. Kasih tahu di 0811

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sosok PP Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sama Pro 2. Sama Pro 2 masih ingat gak sih? Dulu tuh ada mainan yang bisa lo bawa kemana-mana. Terus abis itu dia tuh kayak binatang gitu di dalam telur. Harus dikasih makan, harus dikasih sayang. Kalau enggak dia bisa metong gitu. Yaitu adalah Tamagotchi. And yes, Tamagotchi sekarang juga bisa lo beli lagi dengan tampilan yang lebih kecil. Tapi juga grafiknya lebih bagus gitu. Meskipun kemarin juga Tamagotchi dibikin sama Meta yang bikin Tamagotchi tuh versi AI, namanya Muse. Udah pernah denger belum? Yes kan, Muse kan adalah AI, tapi Meta tuh memperkenalkan Muse Charm. Jadi kayak perangkat kecil yang memungkinkan pengguna ngobrol langsung dengan agen AI Muse tanpa harus perlu membuka HP. Ukuran kecil, bisa di custom lagi dan dibawa kemana aja. Terus juga pokoknya di dalamnya tuh kayak ada karakternya gitu tuh, Pro 2. Karakternya mirip sama Yeti gitu. Terus abis itu dia juga bisa ngatur nama, tampilan, pakaian, sampai suara karakter Muse sesuai keinginan para pembelinya. Jadi ya kayak Tamagotchi gitu, tapi pakai AI. Keren banget tuh, Pro 2. Dan nanti ada sensor sidik jari yang percakapannya tuh bisa langsung dimulai. Dan bisa dipakainya tuh kalau misalkan sidik jarinya oke aja gitu. Seru sih karena ini bisa dijadiin kayak charm gitu, ditaruh di celana atau tas, digantungin gitu tuh, Pro 2. Lucu deh. Lo udah pernah lihat belum, Pro 2? Coba cari deh, Muse Charm.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masih sama Davi Prada, sekali lagi pengen ngajakin join nih buat teman Pro 2 yang pengen ikutan. Langsung aja merapat di WhatsApp 0811 800 105, atau boleh di Instagram juga di @Pro2FMJKT atau Pro 2, biar kamu gak ketinggalan. Jadi jangan mana-mana dulu, stay tune terus, karena abis ini gue bakal muterin playlist paling enak lagi sampai jam 10.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosro FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu semua Pro 2. Siapa yang di pagi hari ini kayaknya butuh sesuatu yang anget-anget gitu ya. Meskipun emang di pagi hari itu cocoknya emang yang berkuah-kuah ya gak sih. Kalau gue suka banget sama Soto Banyumas. Ada di deket rumah gue di Jakarta di Jakarta Selatan gitu ya. Itu jujur enak banget kalau dimakan pagi-pagi. Rasanya anget gitu. Tapi lo tau gak sih, ada 5 sup terbaik di dunia. Ini versi Taste Atlas ya, bukan versi gua. Tapi di dalamnya itu ada Soto Betawi. Ih, seru banget ya. Nanti gua bakal bacain di jam 9 Mamre 2. Make sure buat lo yang suka sup, coba kasih tahu sup favorit lo itu apa dan beli di mana. 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes, ini gue masih lanjut pembicaraan kita tentang sup terbaik di dunia. Bukan menurut gue, tapi ini menurut Taste Atlas teman Pro 2. Langsung aja kita ke nomor pertama. Ini datangnya dari Paraguay. Yaitu adalah sup rumahan berupa bola-bola tepung jagung dan keju yang dimasaknya dalam kaldu ayam. Kayak bumbu gitu. Namanya adalah Fori Fori. Ih, gue liat dari fotonya juga kayaknya enak banget sih Tua Pro 2. Aduh, jadi pengen nyobain. Dan yang kedua ada namanya Beiran Korbasi. Itu datangnya dari Turki Tua Pro 2. Isinya adalah sup gurih pedas gitu. Isinya suwiran daging domba, nasi sama lemak domba. Ini gurih banget nih teman Pro 2. Dan uniknya ini di Turki, sup ini menjadi menu sarapan. Tuh, cocok. Belinya di mana ya? Di Jakarta ya. Namanya Beiran Korbasi. Yang ketiga, ini datangnya dari Indonesia, yaitu adalah Soto Betawi. Ini adalah, ya lo udah tau lah, kuah gurih kayak rempah. Kadang ada santan, ada yang susu juga, dipaduin dengan potongan daging sapi atau jeroan, yang bikin nikmatnya lagi kalau bareng emping, kecap manis, terus juga perasan jeruk. Aduh, enak banget Tua Pro 2. Dan itu tiga sup tadi ya Tua Pro 2, Fori Fori, Beiran Korbasi, sama Soto Betawi. Kira-kira duanya lagi datang dari mana ya Tua Pro 2? Coba kasih tahu dulu, lo bisa nebak gak di 0811 800 105.

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo. Kalau di Indonesia namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka

Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ngomongin soal sup terbaik di dunia versi Taste Atlas, tadi mungkin gue recap sedikit, di nomor 1 ada Fori Fori, ada Bayeran Korbasi, terus habis itu juga ada Soto Betawi dari Indonesia. Kita lanjut, ada 2 lagi. Yang keempat ada Yokohama Style Ramen. Nah, ini adalah perpaduan kuah Tonkotsu pekat dengan kecap asin dengan mie tebal, kenyal, topping char siu dan bayam. Oke. Ya, ini mah enak sih itu nomor 2. Tapi sebenarnya di nomor 4 dan 5 ini mirip-mirip, karena di nomor 5 ini juga datang dari Jepang, yaitu adalah ramen. Yaitu ikon kuliner Jepang yang kuahnya tuh gurih berbasis kaldu tulang, seafood atau miso yang juga populer tuh nomor 2. Jadi bedanya Yokohama style ramen sama ramen itu ternyata kalau Yokohama itu ada tonkotsu pekat sama kecap asin dengan mie yang tebal kenyal. Kalau ramen Jepang yang biasa, ya itu biasanya kuahnya gurih, terus juga berbasisnya sama kaldu tulang, gitu tuh Bapro 2, dan itu adalah 5 soto atau sup gitu ya, yang terbaik di dunia versi Taste Atlas. Jujur gue sebagai orang Indonesia bersyukur karena di dalamnya juga ada soto Betawi yang gue juga suka banget gitu ya. Kayaknya masuk di lidah semua orang. Kalau lo jagoannya yang mana tuh mau Pro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2 di jam segini. Apakah masih ada yang tidur? Apakah pacar lo yang lagi pengen lo jemput ini mungkin masih tidur? Atau mungkin lo pengen on the way kemana gitu ya, terus doi masih tidur atau gimana tuh Pro 2? Karena menurut gue kalau emang bener nih doi lo sekebo itu ya, tidur mulu, kayaknya dia harus ikut kompetisi tidur tuh Pro 2. Dan ini adanya di Jepang. Karena kalau peserta yang paling nyenyak tidurnya itu bisa bawa pulang 253 juta. Bisa beli mobil. Tapi emang iya tuh Pro 2, nama kompetisi tersebut adalah Mad Race. Ini adanya di 5 Oktober 2026 di Tokyo. Nanti ya bakal ada 20 peserta dan setiap sesinya peserta tuh bakal tiduran di kasur gitu dan berusaha tidur nyenyak selama 90 menit. Terus abis itu panitia akan memberikan gangguan-gangguan gitu buat menguji kualitas tidur mereka. Dan pemenang ini ditentuin berdasarkan skor tidur dari alat pemantau yang digunakan sama peserta. Penilaiannya ini seberapa cepat peserta tertidur 1, kedalaman tidur 2, sama kualitas tidur, sama stabilitas tidur dengan pengawasan dokter. Dan juga tadi udah gue sempat mention sedikit, skor tertinggi dari 3 sesi akan membawa pulang sekitar 2.222 juta yen atau sekitar 253 juta rupiah, teman-teman berdua. Penghargaan lain juga termasuk untuk peserta dengan tidur paling dalam dan posisi tidur paling akrobatik. Sambil kayang mungkin tidurnya ya, teman-teman berdua ya. Dan pastinya ini ada aturannya, peserta tuh gak boleh berusia minimal 20 tahun, harus di atas 20 tahun, terus habis itu gak sedang hamil, tidak lagi mengonsumsi obat yang menyebabkan ngantuk, dilarang sengaja kurang tidur, atau menggunakan obat-obat terlarang, gitu-gitu teman-teman berdua. Ya, ada yang mau ikutan lumayan loh, bisa beli mobil teman-teman berdua. Kasih tahu gue di 0411 800 105 yang pengen ikutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman-teman terbaik. Kamu gak kerasa tiba-tiba udah mau move on ke jam 10, teman-teman Pro 2. Waduh, saatnya gue harus cabut dulu. Dan abis ini pastinya diganti sama penyiar lain, karena nanti abis ini bakal bisa request lagu di Pro 2 Hitlist pagi pastinya. Dan gue berharap lo semoga memuinya weekend yang baik dan seru gitu ya. Dan gue bakal nemenin lo lagi besok pagi di Spada juga di hari Senin sama Fatur. Kalau gitu nama gue udah pernah cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prisma Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan kembali lagi barengan sama gue Rana Krisandaru di pagi hari ini, menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Minggu ini? Apakah lo baru kelar CFD-an ya? Karena biasanya jam-jam segini tuh CFD baru dibuka ya. Tadi gue ngeliat dan Jalan MH Tamrin dan Sudirman sudah normal kembali, teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya udah olahraga hari ini, udah cukup untuk kardio, udah cukup untuk lari juga, pokoknya gue akan menemani resting lo di siang hari ini. Dan juga pastinya makan siang lo ya. Jadi buat lo yang kayaknya malam ini, yang kayaknya pagi ini mau merapat, boleh banget gue buka di Hotline Pro 2 FM Jakarta pagi hari ini di 0811-800-105. Gue buka buat lo yang mau request, tapi syaratnya adalah lo absen ke gue, lo pagi hari ini apa aktivitasnya, apa kegiatannya, baru gue puterin lagu lo. Kalau enggak, bye-bye dulu sama lagu lo ya. Kalau enggak, kalau kata Solja sih, ku ingin kau mati saja ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Trans menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produa masih di Santai Siang Weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru, nih di sore hari ini. Lo tau gak sih, teman produa, gue tuh masih sangat amat berkabung dengan meninggalnya Guru Soekarno Putra, dengan salah satu, apa ya, kehilangan dari maestro seni Indonesia gitu. Karena banyak banget yang menurut gue jadi karya ataupun jadi masterpiece-nya Om Guru Soekarno Putra. Dan kemarin gue sempat bahas dua lagu ya yang paling memorable buat gue dari Om Guru, yaitu ada Rio de Janeiro dan juga pastinya Lenggang Puspita. Dan kalau gak salah gue tuh masukin juga sama Zamrud Katulistiwa ya. Tapi lo tau gak sih, teman perdua, di awal dekade 70-an ya, itu tuh Om Guru sempat berkolaborasi dengan geng pegangsaan, yaitu Guru Gipsy, teman perdua, menghasilkan karya bertajuk Guru Gipsy. Dan kalau lo pikir ini adalah album band dengan lirik yang gimana-gimana, lo salah, teman produa, karena ini adalah album instrumental. Kayak gimana? Kurang lebih kayak gini, teman produa.

Itu baru salah satu lagu dari album ini teman berdua. Dan kalau lu sadar, ini memang banyak sekali instrumen Indonesia dan juga modulasi-modulasi unik yang gak umum di zamannya. Lu bayangin, ini adalah sebuah proyek coba-coba dan berani banget sih.

Album Guru Gips ini punya dua side teman produser seperti biasa. Ada side pertama itu lagunya ada Indonesia Mahardika, ada Kopin Larung, terus ada Barong Gundan di side pertama, dan di side kedua ada Jengger, terus juga ada Geger Gel-Gel, ada juga Samarandana. Nah, ada lagu tambahan juga di album ini yaitu Sekar Ginotan, dan ini jadi salah satu album terbaik menurut majalah Rolling Stones Indonesia. Gokil. Pokoknya rest in peace ya untuk Om Guru. Semoga karya-karya ini tetap bisa menemani seluruh masyarakat Indonesia dan tetap bisa dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Salah satu lagu lagi teman berdua yang menurut gue jadi salah satu masterpiece-nya, The One and Only Kala Cinta Menggoda, yang dulu dipopulerkan oleh Chrisye, tapi sekarang gue mau puterin versi Alvin Joe. Here we go.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih menemani makan siang lo di hari Minggu ini nih. Meskipun kayaknya belum genep ya jam makan siangnya, cuma gue yakin beberapa dari lo udah ada yang siap-siap untuk makan siang nih. Anyway, teman Pro 2, di hari Minggu ini buat lo yang kayaknya mau join, masih gue buka nih kesempatan buat lo yang kayaknya mau request lagu ataupun laporan. Karena requestnya hari ini lo harus laporan kira-kira lo lagi ngapain, lagi nyemir sepatu kah, lagi gosok kah, lagi nyetrika, atau lagi nonton kartun atau Netflix hari ini. Coba kasih tau gue, teman Pro 2, di 0811 800 105, karena gue akan masih nungguin lo sampai nanti jam 2 siang, karena habis itu dilanjutin chart bareng sama Desi dan juga gue pastinya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana buat lo yang kemarin udah seru-seruan bareng di Pesta Pora? Setau gue hari ini masih ada lagi sih harusnya. Tapi gimana teman Pro 2 line up kemarin di Pesta Pora? Gue sempat keliat gokil-gokil banget. Dan yang lebih bikin gue tercengang adalah ternyata ada tiket palsunya coy. Dan mirip lagi. Emang gila ya, sekarang tuh tingkat kriminalitas menurut gue udah di tahap yang lu tuh hampir gak bisa bedain antara KW dan asli. Nah, termasuk di tiket dari Pesta Pora ini yang ternyata mirip nget-nget banget teman berdua sama tiket aslinya. Nah, kalau lo yang beli tiket Pesta Pora, pastikan lo beli di orang yang trusted atau dari laman-laman yang memang disediakan oleh Pesta Pora yang langsung gitu. Jangan sampai lo just tip-just tipan, lo percaya aja tiba-tiba tiket lo KW. Ya, gak bisa masuk dong, bodong dong. Gitu. Coba ceritain ke gue teman berdua buat lo yang ikut Pesta Pora kemarin. Apakah situasi kondusif atau ternyata di luar ekspektasi lo? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana buat lo yang kemarin udah seru-seruan bareng di Pesta Pora? Setau gue hari ini masih ada lagi sih harusnya. Tapi gimana teman Pro 2 line up kemarin di Pesta Pora? Gue sempat keliat gokil-gokil banget. Dan yang lebih bikin gue tercengang adalah ternyata ada tiket palsunya coy. Dan

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Niki dengan Take Change With Me, teman Pro 2. Mungkin buat lo yang kayaknya pengen meyakinkan calon pasangan lo kayak, ayolah masa lo gak mau coba-coba sih sama gue. Dan masih gue temenin pastinya teman Pro 2 di Santai Siang Weekend kali ini. Dan gue mau menyapa dulu nih buat lo yang udah absen ke Hotline Pro 2 FM Jakarta siang hari ini di 08118001. Di siang hari ini teman Pro 2, gue pengen menyapa dulu ada dari siapa nih? Ada Alnaira di Bintaro nih katanya. Halo, mau request lagunya More Than You Know Axwell Ingrosso. Oh nggak ada nih, sorry. Tadi gue udah cariin ya, sorry banget Alnaira. Tadi kalau gak ada Hymn for the Weekend dari Coldplay, gue coba cari ya, Hymn for the Weekend. Coba Coldplay. Ah ada nih, pas banget nih. Oke, okay. Terus juga udah gue masukin BTW ya. Terus juga siang hari ini ada dari Inayah dari Bogor, mau request lagunya Hindia yang Everything You Are. Boleh banget dong. Tapi kalian lagi ngapain sih guys? Dari tadi gue coba bacain tapi kayaknya lo belum pada absen, lo lagi pada ngapain ya. Terus juga ada siapa nih? Ada dari ada dari Nida di SMK Jaya Bekas, SMK Jaya BK 1 Karawang. Oh oke, okay. Halo, dari Nida nih katanya. Mau laporan kak, minggu bukannya healing, malah healingnya sama cucian, setrika, dan beres-beres rumah. Wow. Respect. Ini gue kasih aplaus dulu, lo udah mengerjakan pekerjaan rumah ya. Terus katanya Nida juga, dia lagi PKL, jadi pas libur waktunya kembali ke dunia nyata katanya. Keluar sih nanti sorean aja katanya, soalnya sekarang tuh panasnya udah kayak disayang matahari berlebihan. Waduh. Terus sore juga lanjut nonton Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Kayaknya siap-siap stok tisu dulu nih. Kata request lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Oke, katanya makasih kak, tetap semangat nemenin mingguku yang penuh cucian. Oh oke. Oke nih deh, lagu udah gue siapin buat lo. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dari Coldplay dengan Hymn for the Weekend.

0: Gue gak jadi donor darah deh Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau abis donor badan suka lemes Jul.
1: Lah nih, gue baru banget abis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil. Kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi abis donor lu gak lemes Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas. Dan jangan maksain kalau badan lo lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lo bisa kok langsung donor.

0: Media Weekend.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: with you.
1: Terima kasih FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Santai Siang. Iya bener, Santai Siang Weekend ini teman Pro 2 masih gue temenin. Sampai nanti jam 2 ya, berhubung di hari ini masih ya jam-jam makan siang nih teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya kemarin udah makan siang di Pesta Pora, gue mau ngerimain nih. Jadi ternyata di sosial media teman Pro 2 ada salah satu band atau grup band atau boy band, gue bingung mereka kategorinya apa. Tapi mereka tuh membawa satu personel baru teman Pro 2. Siapa? Itu adalah the one and only NPD teman Pro 2. Jadi NPD tuh ternyata kemarin membawa satu member baru. Bukan kaleng-kaleng, yang diambil adalah cabutan ex Kobo Junior alias Iqbal Diafahri Ramadan. Lo bayangin, ini bener-bener menurut gue formasi yang gokil banget. Karena ya lo tau lah Iqbal dari dulu, dari kecil udah makanannya jadi boyband ya. Berhubung NPD juga ternyata punya lagu baru teman Pro 2 yang judulnya adalah Lupain Aku Please. Itu salah satu lagu yang menurut gue juga keren ya. Jujur menurut gue NPD kalau misalkan bisa ya dengan konsisten membawakan lagu-lagu doi ataupun style yang persis kayak gini nih, menurut gue long lasting banget sih di sini. Tapi gue berharap mungkin siapa tahu one day mereka bisa wawancara di MLC barengan sama gue dan Edit mungkin. Ya mungkin buat manajemen NPD nih, kalau ada single baru boleh lah main-main ke Pro 2 FM Jakarta, biar nanti kita main-main dan juga ngobrol-ngobrol kira-kira gimana keseruan single-single baru loh. Oke?
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue Landi Krisandaru di siang hari ini, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya makan siangnya lagi nyari-nyari ke daerah-daerah Jakarta Selatan, teman Pro 2, lo bisa coba ke daerah-daerah kayak misalkan resto-resto yang ada di daerah Cipete, daerah Cipete, teman Pro 2. Namanya adalah Bubur Ayam Cap Tiger, kalau gue gak salah. Itu adalah salah satu resto yang asik banget kalau lo makan siang-siang gini. Menunya tuh mostly kayak bubur-bubur Chinese gitu. Dan juga di sana kayak ada telur-teluran banyak gitu modelannya. Menurut gue pas banget, teman Pro 2, kalau lo suka tipikal bubur yang lebih ke gurih dibandingkan manis ya. Nah, lo bisa coba cari tuh Bubur Cap Tiger. Itu menurut gue udah enak banget. Dan juga kayaknya ya bisa lah lo santap di siang hari ini yang cukup panas, coy.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Ziva Magnolia dengan Pericinta, teman Pro 2. Di siang hari ini jadi salah satu lagu yang harus untuk mengantar gue untuk cabut di siang ini, teman Pro 2. Karena abis ini bakal ditemenin sama Desi dan juga gue pastinya, teman Pro 2, di International dan National Top 20 Nasional yang bakal dirilis seluruh Indonesia. Jadi buat kamu, teman Pro 2, thank you banget karena kita udah seru-seruan bareng di siang hari ini. Dan juga buat lo yang kayaknya lagi beraktivitas di hari Minggu ini, berhubung besok hari Senin dan lo harus kembali ke rutinitas lo ya. So thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan dan juga absen di siang hari ini. Semoga weekend lo menyenangkan, semoga hal-hal baik menghampiri lo, dan semoga keberkahan juga di YouTube lo, teman Pro 2. So akhir kata gue ucapkan have a great day, teman Pro 2. Elan de Krisna dari Signing Off The Air and bye-bye.

0: Bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20. Number 20.

naik 4 ringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya, selalu

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: setelahnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Hari Pamungkas di posisi 3 minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight kita lewati berdua, posisi 18 Selena Grace, Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah.

Dan buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: berdua masih di Intro Show Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 82. The Fetish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produk faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Fetish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Tema Brodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Tema Brodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025, jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elandem Krisnandaru sending off the air and have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore Jakarta. Ada ini teman nemenin lo di sore hari ini, teman Pro 2. Jarang-jarang suara gue terdengar di hari Minggu sore ya. But it's okay ya. Gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat seru-seruan, nemenin weekend lo. Mungkin ya rasanya udah kerasa Seninnya udah kenceng banget sih. Tapi gak apa-apa lah ya, menikmati sisa weekend hari ini, teman Pro 2. Gue bakal nemenin lo di sore ceria weekend di hari ini, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen seru-seruan, tetap stay tune aja di 105 FM. Atau kamu bisa download aplikasi RR Digital, bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun dari aplikasi itu ya. Jadi jangan kemana-mana, gue bakal nemenin lo di sore ceria weekend sampai jam 7 malam.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

Well, anyway, di minggu sore ini gimana teman Pro 2? Udah ngapain aja di hari minggu ini, di weekend ini? Lo udah keliling-keliling Jakarta kah? Atau mungkin lo kemarin sempet keluar kota ya? Atau mungkin kemarin sempet ke Paspor, sempet nonton The Weeknd mungkin? Atau ini lagi mau nonton The Weeknd? Makanya lo boleh ceritain teman Pro 2 gimana weekend kamu di sore hari ini ya, boleh banget langsung kasih tahu ke gue aja di 0811 800 105, atau mungkin bisa langsung upload story tag ke @pro2fmjakarta ya di Instagramnya, di @pro2fmjkt. Nanti bakal gue lihat, gue bakal ceritain juga ya apa yang udah lo nikmatin di weekend ini teman Pro 2 ya, karena gue nemenin lo di sore hari ini di sore ceria weekend spesial di hari minggu ini ya teman Pro 2 sampai jam 7 malam. Jadi pastiin keep station di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temenin lo di sore ceria weekend. Dan ini gue mau ngebahas soal seseorang yang kabarnya gak jadi pensiun cuy. Ada Cristiano Ronaldo ya, yang dipastikan dia akan tetap bersama timnas Portugal nih teman Pro 2. Setelah Piala Dunia 2026 ini sempat mempertimbangkan buat pensiun, tapi akhirnya ya setelah berdiskusi dengan Presiden Federasi dan juga pelatih baru timnas Portugal ya, Jorge Jesus, yang akhirnya Ronaldo atau CR7 tidak jadi pensiun ya. Apakah ini gara-gara Messi juga mengumumkan akan pensiun sudah resmi ya kemarin ya? Ya mungkin Ronaldo melihat, saatnya saya meraih Piala Dunia 2030 tapi. Ya dia sih bilangnya dia mau melanjutkan perjalanannya bareng sama timnas Portugal yang masih ngasih kontribusi juga buat timnas Portugal ya. Tapi nggak cuma di situ aja, dia juga ngebantu para pemain muda nih katanya teman Pro 2. Emang ini cinta nasionalis banget ya kayaknya ya CR7 sama Portugal ya, pengen adik-adiknya bisa menang mengangkat Piala Dunia suatu saat nanti ya kan. Ya gimana menurut kamu teman Pro 2, kira-kira sampai kapan nih Cristiano Ronaldo bakal berkarir dan terus membela timnas Portugal? Akankah dia sampai atau mungkin masih membela timnas Portugal dan bisa melihat CR7 di Piala Dunia 2030? Gak ada yang tahu lah ya, karena dia juga masih mengejar 1000 gol dalam karirnya teman Pro 2. So ya, ini adalah definisi semangat yang tak pernah padam ya, kalau kata Sandi Sandoro ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih barengan sama Edi dan Menul di sore ceria weekend teman Pro 2. Gue mau ngomongin salah satu yang akhir-akhir ini lagi menarik perhatian dunia gitu ya. Ini ada Olivia Rodrigo teman Pro 2 yang sudah memulai tournya lewat pembukaan konser The Unravel Tour yang dilaksanakan di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat ya teman Pro 2 ya. Jadi dia baru aja ngebuka konser dunia ketiganya dengan konsep tour yang kalau sebelumnya ya di God's World Tour ini didominasi sama warna ungu glamour dan juga estetika ala-ala pop-punk yang kental gitu ya. Nah, kalau konser Olivia kali ini mengusung tema yang mungkin lebih jauh ke teatrikal dan juga emosional di teman Pro 2 ya. Salah satu hal yang menarik perhatian ini adalah gaun yang dipakai oleh Olivia Rodrigo yang sempat meleleh di atas panggung ya. Jadi ketika dia ngebawain lagu barunya The Cure, Olivia ini tampil menggunakan gaun putih rancangan desainer terkenal Hussein Chalayan. Tapi ketika masuk ke bagian tengah lagu, tiba-tiba ada efek hujan buatan yang turun ya membasahi gaun tersebut dan ya ini membuat gaunnya meleleh ya seperti kapas kalau ketika kena air di teman Pro 2 deh. Nah, selain itu ada juga Olivia Rodrigo ya, ini menurut beberapa informasi di konser ini dia ngebawa sampai 4 musim ke atas panggung ya. Ada musim semi, panas, gugur dan juga dingin. Dan visual panggungnya pun juga ikut berubah ngikutin 4 musim ini. Jadi ini ada seperti panggung yang dipenuhi oleh ribuan bunga liar atau wildflowers yang tampak bermekaran kayak di musim semi teman Pro 2. Yes. Itu ya, itu beberapa hal yang mungkin menarik perhatian di konser tournya Olivia Rodrigo The Unravel Tour. Di mana emang satu panggung isinya bunga semua nih ya. Tapi so far sih masih belum ada jadwal bakal ke Indo atau ke Asia karena dia ke Amerika di Eropa juga gitu ya untuk The Unravel Tour ini ya. Kita tunggu aja. Kita tek-tek aja si Olivia suruh mampir ke Indonesia ya. Siapa tahu ya kan menyusul The Weeknd loh. The Weeknd aja lagi konser tournya kan. Masa iya Olivia Rodrigo enggak ya kan? Siapa tahu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temani lo di sore hari ini teman Bro 2. Gimana di minggu sore ini teman Bro 2, apakah sudah nyaman? Kalau gue kan sudah nyaman denganmu. Asik, soreku nyaman denganmu. Kalau tadi lagunya ya kan. Tapi gimana teman Bro 2, apakah sore hari ini menjadi sore yang indah, sore yang cantik buat kamu menghabiskan waktu bersama seseorang tersayang ya kan, atau mungkin teman-teman kamu, atau mungkin bahkan hari ini belum selesai karena lu masih mau nonton The Weeknd, mau nonton Pesta Pora. Ya pokoknya ya nikmatin aja waktu kamu teman Bro 2 ya. Tapi anyway, lu tau gak sih teman Bro 2, kalau kemarin malam ya, ini ada sebuah fenomena langit yang cantik. Ya mungkin gak tau deh, Lu ngeliat langit gak kemarin malam ya? Karena emang kemarin malam ini ada sebuah fenomena yang namanya adalah Harvest Moon, di mana ini adalah fase bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan hari Equinox, musim gugur di belahan bumi utara nanti teman Pro 2 ya. Nah kalau di Indonesia sendiri, ini fase puncak purnamanya ini kemarin di tanggal 26 September 2026 di sekitar pukul 23:49 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Jadi ada gak yang paling lihat nih? Nah jadi FYI aja nih, Harvest Moon ini di tahun ini juga cukup spesial ya, karena emang berdampingan langsung dengan planet Saturnus akibat fenomena konjungsi astronomis nih teman Pro 2, dimana bulan dan juga Saturnus ini berada di jalur orbit yang searah kalau dilihat dari sudut pandang bumi teman Pro 2. Gokil ya. Ini sih gue lihat beberapa video-videonya, beberapa fotonya di beberapa daerah di Indonesia nih. Emang cantik banget sih langit kemarin malam. Kalau sekarang kan dengan cantik kamu. Jujur geli ya. Gitu teman Bro 2 ya. Jadi gimana, apakah kamu kemarin lihat bulan yang indah menghiasi langit Indonesia? Mungkin lo punya foto-fotonya, boleh kali ya di share langsung ke edit. Gue juga pengen lihat gitu, karena kemarin gue jam segitu mah tidur. Alia sekarang lagi bener jam tidurnya ya. Jadi boleh lah ya teman Bro 2, coba kasih tahu gambar-gambar atau video-video bulan Harvest Moon semalam yang mungkin lu udah capture, boleh kasih ke gue ya, biar sore hari ini tuh lebih indah, biar senja hari ini tuh teduh pelita, ya gak sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Transmedia FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama Edi, teman lo di sore hari ini, teman Pro 2. Dan mau informasiin aja, kalau sesaat lagi kita akan menjelang waktu maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, teman Pro 2, tepatnya di pukul 17:51 ya. Dan nanti tentunya masih bakal ditemenin sama Edit sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Rodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, teman lo di sore ceria weekend di hari ini teman Pro 2. Gimana? Sudah memasuki jam 6 lebih 17 menit teman Pro 2. Gimana hari kamu? Semoga sudah bisa menikmati dan sudah bisa bilang kalau weekend ini well spent ya. Kalau mungkin lo masih belum bisa menikmati weekend, tenang aja nih ya. Abis ini gue bakal update nih ya. Ada beberapa pertandingan yang akan ada di nanti malam teman Pro 2, pertandingan sepak bola karena sekarang lagi jeda internasional. Jadi ada tim nasional yang akan bertanding di hari ini teman Pro 2, dan nanti bakal gue update tentunya di malam hari ini. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Karena sekarang lagi jeda international break ya. Kalau kemarin kita tahu Indonesia udah main menang 2-0 lawan Singapura. Dan ini juga negara-negara lain juga sedang bermain nih, teman Bro 2. Salah satunya adalah negara Eropa yang sedang bermain di UEFA Nations League. Di mana tadi malam juga ada pertandingan yang seru banget ya. Ini ada Spanyol sang juara dunia menghadapi England yang berada di peringkat 4 dunia nih, teman berdua. Ini cukup ramai, cukup seru ya. Karena emang Inggris sempat unggul 2-1 walaupun Spanyol sempat unggul dari gol cepat Lamine Yamal di menit kedua sebelum akhirnya di halftime paruh waktu ini bisa dibalikan unggul Inggris ya lewat gol dari Anthony Gordon dan juga Harry Kane di menit ke-36 dan juga 40. Tapi di babak kedua Spanyol dengan pressingnya akhirnya bisa membalikan keadaan dengan dua pemain yang baru dimasukkan di babak kedua. Ada Alex Baena di menit ke-60 dan juga Oyarzabal di menit ke-74 nih. Ini seru banget. Gue kebetulan nonton ya, karena gak sengaja bangun. Jadi kayak, ya, rezeki anak soleh ya. Ya udah, tapi di nanti malam ya teman Brodo masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya ya. Yang akan ada di jam 11 malam akan ada Serbia yang menghadapi Netherlands. Ya, ini kalau kata banyak netizen, timnas pusat ya. Netherlands, benar. Terus ada juga Denmark yang akan menghadapi Wales. Kemudian di jam 1:45 atau jam 2:15 dini hari ada Jerman yang akan menghadapi Yunani dan juga Norwegia yang akan menghadapi Portugal yang ini masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Ini juga seru ya karena ini bisa dibilang bintang dari kedua negara ini juga mewakili generasi yang berbeda ya. Ada Erling Haaland dan juga Cristiano Ronaldo yang akan menghadapi saling berhadapan ya di pertandingan nanti. Ini jadi salah satu pertandingan yang cukup seru juga nih teman Pro 2. Menarik ya. Jadi gimana teman Pro 2, kira-kira siapa yang akan menang atau mungkin tim jagoan kamu menang atau enggak nih di pertandingan kemarin?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit kayaknya harus pamit nih teman Bro 2, nemenin lo di sore hari ini sampai jam 7 malam hari ini ya. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari tadi sore sampai jam 7 kurang ini. Terima kasih juga buat lo yang udah dengerin tune in di 105 FM atau di RRI Digital, di aplikasinya RRI ya teman Bro 2. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu juga yang masih bakal nemenin lo di hari ini teman Bro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit teman Bro 2. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Selasa ya, tanggal 29 teman Bro 2. Jadi kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, sampai jumpa and bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di JXpo Kemayoran Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bivak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceland. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini di Jaga Malam Weekend bakalan ditemenin bareng Ocit sampai nanti 4 jam ke depan teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin habis pulang event gitu ya, habis pulang konser, masih ditemenin sama Ocit di malam hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam bakalan ada jam request. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

semenjak ada dirimu dari Hi-Fi Temam Pro 2 ya, yang nemenin kamu tadi. Dan masih di Jaga Malam Weekend Temam Pro 2 bareng Ocit. Tadi baru aja Syahrini kayaknya tampil di Pesta Fora dan ramai banget ya Temam Pro 2. Seru banget, ada salah satu akun di TikTok gitu yang live-in. Abis itu tadi gue juga sempat nonton dan rame banget ternyata yang nonton dan kangen sama performnya Syahrini. Tapi ya jujur, sebelum dia perform di Pesta Fora ini tuh rame banget kayak berseliweran di TikTok gitu. Ada yang ngasih tahu kalau misalkan fashionnya Syahrini ini kayak fashionable banget gitu dan timeless. Bener gak sih sebutannya? Pokoknya setiap zaman, setiap waktu tuh fashionnya tuh gak. Kalau kita kan kalau dulu tuh gak jadul gitu lah pokoknya. Kalau kita kan dulu kayak ketinggalan zaman. Nah kalau dia nih enggak gitu ya Temam Pro 2. Ada yang nonton juga gak tadi TikTok abang-abang yang live buat performnya hari ini? Thank you banget, lu dapat pahala banyak banget menurut gua. Sama gift juga, sama tap-tap. Semoga lu juga dapat followers banyak dari situ ya. Tapi ngomongin soal hari ini ya Temam Pro 2, gua tuh pertama kali atau mungkin kayak kenal hari ini tuh dulu pas masih kecil. Pas masih ya kurang lebih masih sekolah di SMP atau SD gitu ya. Nah itu tuh dulu Syahrini tuh kayaknya rame gara-gara jargon dan juga lagu-lagunya yang menurut gue unik banget sama Om Pro 2. Kayak Maju Mundur Cantik, terus juga lagunya apalagi gue lupa lagi ya. Ya pokoknya itulah lagu-lagunya kayak unik gitu. Gak ada penyanyi di Indonesia yang punya persona mirip kayak Syahrini. Bener gak sih? Kayak sampai sekarang mungkin belum ada ya. Tapi kalau misalkan lu juga ngikutin Syahrini Temam Pro 2, kira-kira apa yang paling lu sukain dari Syahrini? Coba komen ke WhatsApp.

Seru banget ternyata Pesta Pora ya. Semoga bakalan ada kayak festival-festival lain seperti Pesta Pora yang bikin seru-seruan habis gitu ya. Apalagi kalau misalkan lo habis gajian gitu. Wah itu sih menurut gue kayak dompet happy. Ini juga happy apa? Psikologi juga happy. Karena ke psikolog mahal, Pesta Pora lebih aman gitu ya. Masih mungkin ada yang udah nonton Day 1 sama Day 2 atau Mom Pro 2 tapi Day 3 gak nonton. Ceritain dong keseruan lu di Day 1 sama Day 2 ke gue. Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

ini. Pergi saja dari Geisha. Gue kira tadi itu lagunya Salma ya. Karena suara vibes-nya tuh agak-agak sama gitu ya. Ternyata beda lagunya dari Geisha ya, teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal Pesta Pora. Aduh, gak habis-habisnya nih. Tadi baru aja baru dapat kabar kalau misalkan saudara gue, kemarin gue Iqbal. Iqbal Ramadan baru aja performs bareng NPD. Aduh, lu bayangin Iqbal comeback. Bukan di Kobo Junior, tapi di NPD. Aduh, bareng 3 orang NPD, nambah 1 Iqbal. Yang sebenarnya lagu dari Sempurnanya Aku nih, sebenarnya kalau yang nyanyiin Iqbal nih, masuk banget gitu ya. Kalau misalkan 3 orang ini kan awkward gitu ya. Tapi kalau misalkan Iqbal ini mah beneran masuk gitu. Dan ternyata muscle memory Iqbal sebagai boy band gitu ya, itu masih ada banget. Jadi pas dia perform di Pesta Pora ya, itu menurut gue, wah gokil banget sih Lubal kayak... Kayaknya emang masih cocok lu kalau misalkan jadi boy band. Pokoknya kayak gitulah. Tapi menurut lu gimana teman Prodo kalau misalkan Iqbal balik lagi jadi boy band? Aduh, kira-kira siapa aja yang cocok nemenin Iqbal bikin boy band? Termasuk gua ya. Jadi gua Iqbal. Nah, personil lainnya siapa tuh? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, udah masuk jam 9. Gue masih nemenin sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget tuh dengerin di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada Christina Perry dengan Jar of Hearts nya ya, teman Pro 2. Langsung aja gue mainkan, ini dia.
1: No, I can't take one more step towards you.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya gue tuh udah lama banget gak mencium aroma-aroma hujan gitu ya. Tapi tadi sore, sekitar jam 5-an gue tuh kayak mencium aroma hujan di Jakarta. Aduh, kayak rasanya lu tau kan kayak bau-bau tanah yang basah gara-gara air hujan itu kayak bikin relax bener gak sih? Apalagi kalau misalkan lu udah mikirin kayaknya hujan udah lama banget gak turun-turun gitu kan ya. Karena kemaraunya lumayan panjang gitu. Jadinya agak kangen sedikit sama air hujan ya. Walaupun kalau misalkan hujan deras gitu ya, nanti di musim hujan kayaknya agak takut juga. Aduh, apalagi kalau misalkan pas pulang kerja. Ya semoga apapun hujannya gitu ya, kita doain aja kalau bisa sih hujan duit gitu ya. Jadi biar gak usah capek-capek kerja gitu kan. Kayak kita kecil dulu gitu kayak, Ya Allah gitu. Ya Allah turunin hujan duit, kayak aku mau duit, aku mau kaya raya gitu. Bisa gak sih? Apalagi kalau misalkan dipikir-pikir lagi besok hari Senin. Aduh, pusing deh tuh ya. Pasti ada kerjaan yang harus lu kerjain di hari Senin besok tuh Mampro 2. Tapi tenang aja karena Ocit masih nemenin kamu di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam gitu ya. Nanti jam 10 juga bakalan open jam request. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend ya, teman Pro 2. Yang kemarin nih, yang kemarin save reward ya. Well, lidah gue emang gak bisa Inggris mungkin ya. Langsung ini, langsung kegigit. Yang kemarin save reward, teman Pro 2. Kira-kira tanggal segini nih, belum gajian. Gimana nih keadaannya nih, aduh. Kayaknya kayak gue nih ya, kayaknya itu ya. Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin gue apa ngomongin siapa sih? Tapi ngomongin soal self reward penting banget gak sih teman Pro 2? Kayak ya udah, lu kerja capek-capek buat apaan sih kalau misalkan bukan buat diri lu sendiri? Ah, itu kata Gen Z tuh. Tapi misalkan kalau misalkan kata orang tua lu teman Pro 2, biasanya jangan kebanyakan jajan, nanti duitnya cuma jadi tai doang katanya ya kalau misalkan kebanyakan jajan gitu. Ya tapi beda-beda orang, beda-beda generasi, beda-beda cara merayakannya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau misalkan soal ngerayain sesuatu gitu ya, mungkin gaji lu bisa dirayain buat pacar lu, pasangan lu gitu kan ya. Sampai-sampai kalau misalkan ngeliat senyumnya dia gitu ya, lu bisa terpikat sama senyumannya gitu ya.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2 ya. Pokoknya semuanya diusahain ya, apalagi kalau misalkan in this economy gitu kan ya. Mau lu malamnya lagi habis konser, paginya kerja, besok Senin, itu gak apa-apa banget gitu ya. Kayaknya nih ya, besok Senin nih, kata gua, besok pasti ada aja di kantor lu yang izin cuti. Itu dengan alasan apapun, mungkin ya, mungkin sakit atau mungkin apa. Tapi buat yang sakit gitu ya, kita gak boleh seuzon loh sama orang loh. Tapi kalau misalkan lu sakit karena badan lu pegel-pegel gitu ya habis konser, ya gimana ya. Tapi ya namanya izin cuti ya kan, itu hak-hak lu ya. Jadi ya gak apa-apa sih. Tapi jangan sampai ya cutinya tuh kelamaan gitu, atau enggak ya lu badannya sakitnya kelamaan gara-gara konser hari ini, teman-teman Pro 2 ya. Tetap stay safe gitu ya, tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan juga, teman-teman Pro 2. Apalagi biasanya kalau konser-konser gitu kan sampai jam 12 malam gitu ya. Terus besoknya Senin gitu. Senin ini udah berasa gitu ya, Senin, dan harus kerja pagi. Wah, itu sih menurut gua gokil sih. Di sini ada enggak yang sekarang ini masih nonton konser atau mungkin habis nonton konser, besok paginya udah masuk buat kerja? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang buat diputerin sama gua sekarang ya. Jadi buat yang mau request, gimana caranya? Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Atau lu bisa ke Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di Pro 2 FM JKT. Dan nanti bakal gua bacain dan gua mainin lagunya di jam 10 ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, gua mau puterin lagu dari Ran dulu, "Ku Lakukan Semua Untukmu". Okay.

105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya, gue udah nemenin lo dari jam 7. Dari Indonesia Pro Indie sampai jaga malam weekend teman Pro 2. Thank you banget yang udah request. Sorry kalau misalkan belum diputerin ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, besok gue bakal nemenin lo lagi di santai siang sama di Pro 2 Hitlist. Jadi buat yang mau request lagi di jam 10 pagi sama mau seru-seruan bareng di siang-siang ya teman Pro 2, boleh banget ya join lagi di santai siang ya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya. Selamat bekerja buat besok hari Senin teman Pro 2. Semangat kerjanya dan sampai jumpa.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sosum FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih selamat pagi, gue agak ngecenak ya.
0: Dan pastinya masih ditemenin sama kita berdua, teman Bro 2.
1: Betul sekali.
0: Kita bakal nemenin sampai jam berapa?
1: Sampai jam 10 nanti, tapi kita akan dengerin lagu-lagu dulu kali.
0: Yes, betul banget, satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Dan pastinya teman Bro 2 nanti juga akan ada Ustadz Banu yang siap memberikan tausiah di pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan? Maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silakan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that again.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Faye Prada, teman Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, The Weeknd telah sukses mengunjang Jakarta di hari pertama dan kedua tur konser After Hours Till Dawn Final Leg Asia Stadium Tour 2026. The Weeknd sukses menyapa puluhan ribu XO di seluruh Indonesia dan membawakan semua lagu-lagu hitsnya di atas panggung G Stadium, teman Pro 2. Info kedua, Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang bertajuk The Unraveled Tour dengan lagu Drop Dead. Tour dimulai di Hartford, Connecticut kemarin, Amerika pada tanggal 25 September kemarin. Dan tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan Inggris, tapi sayang sekali nggak ada Asia. Info ketiga, Scream or Dance 2026 yang akan digelar pada 31 Oktober dan 1 November umumkan akan berpindah venue dari BCIS ke Community Park Peak 2. Perpindahan venue ini dilakukan dengan tujuan kenyamanan bersama dan penonton bisa menikmati acara di venue yang lebih luas. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat Pro 2. Pagi. Selamat pagi. Ditemani sama Davi Prada.
0: Fatur di sini.
1: Kita bakal temenin nanti sampai jam 10, teman Pro 2.
0: Jadi stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan buat kamu yang pengen ikutan juga bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1974.

0: Sosum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Fatur.
0: Kemarin tuh kalau gak salah diperkirakan Jakarta bakal hujan ringan. Tapi yes, ternyata kemarin tuh cerah-cerah aja. Di daerah lo gimana?
1: Di daerah gue kemarin cerah-cerah aja. Malah lebih ke arah panas banget ya.
0: Iya kan, kemarin juga emang sempat panas di siang hari itu sama berdua. Makanya deh kalau misalkan di hari ini, kalau menurut bmkg.go.id, ini sih semua wilayah Jakarta katanya akan cerah.
1: Tapi ada juga yang hujan ringan nih.
0: Yes, di Jakarta Selatan katanya akan hujan ringan. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di daerah sana, jangan lupa bawa payung.
1: Jas hujan juga jangan lupa.
0: Nah, tapi juga jangan lupa buat kamu juga yang beraktivitas, jangan lupa pakai sunscreen.
1: Yes, karena panas juga cuaca kan di depan nih kan.
0: Itu penting tuh, teman-teman berdua. Sama jangan lupa mandi, soalnya biar biar gak gerah.

0: Sosial FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yep, masih bareng saya Davin Fatur di sini.
0: Pokoknya jangan lupa nih teman berdua berangkat ya kan dengan semangat, mau lo kerja, mau lo ngampus ya kan.
1: Apalagi ini hari pertama yang bikin lo pasti agak bad mood dikit ya, tapi menurut gue sih worth it buat cepet-cepet untuk muter balik lagi gitu.
0: Iya, jangan sampai enggak mood, pokoknya kasihlah semua semangatnya buat kerjaan lo teman berdua. Biar nanti kalau misalkan karir lo bagus yes. di umur 40 tuh lo udah bisa retire atau pensiun.
1: Jadi nanti lo bisa jadi financial freedom juga iya. gitu.
0: Kalau lo mau rencananya mau pensiun di umur berapa tuh?
1: Kalau gue sih kalau masih bisa berkarya aja berkarya gitu, gak ada ini, cuma ya 50 mungkin gocap mungkin nih.
0: 50 ya?
1: Iya 50 kali.
0: Iya semoga lah. Tapi mungkin ada satu orang yang kayaknya nih gak pensiun.
1: Kenapa tuh?
0: Kayaknya sih dia kayaknya masih sanggup. Ya itu adalah Cristiano Ronaldo.
1: Oh abang CR7.
0: Yang kemarin dia tuh sempet bukan ngumumin ya, tapi lebih ke kayak rumor apa segala macam tuh kayak gue pensiun deh dari timnas Portugal gitu.
1: Betul. Dan akhirnya kayaknya nggak jadi.
0: Iya nggak jadi pensiun.
1: Nggak jadi pensiun ya, katanya saya masih sanggup katanya.
0: Katanya dia pokoknya batal pensiun dari timnas Portugal. Dan dia jawabnya cukup simpel aja sebenarnya. Dia bilang ya dia pokoknya masih sanggup. Tapi gue gak tahu untuk beberapa tahun kemudian ya apakah dia bakal masih main di World Cup nanti.
1: Yes.
0: Soalnya kalau Messi kan udah resmi ya. Dia udah resmi pensiun tuh.
1: Tapi kalau CR belum tahu ya.
0: Nah CR nih masih katanya masih pengen lah gitu.
1: Tapi karena habit dia kebiasaannya olahraga dan juga sehat, mungkin bisa aja akan selalu sehat sih menurut gue.
0: Iya fisik dia sih gokil sih. Makanya nih apakah nanti siapa tahu ya di 5 tahun kemudian dia masih bisa memegang Championship World Cup menurut gue.
1: Atau tidak kita gak ada yang tahu ya.
0: Tapi menurut lu gimana teman Pro 2? Coba kasih tahu kita di 0811 800 105
1: atau di Instagram kita di Pro 2 FM JKT.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Udah gak kerasa nih, udah tanggal 28 aja teman Pro 2.
1: Yes, pasti ditemani sama kita juga di tanggal 28 ini di Salsum FM Pro 2 Jakarta.
0: Karena kita anaknya rajin abis ya.
1: Tapi gak berasa Zumba September ini tuh berasanya kayak ya udah lewat aja gitu kalau menurut gue ya.
0: Tapi
1: ya,
0: udah ada orang yang bikin quotes belum?
1: Apa?
0: Apakah September is better atau enggak sebenarnya?
1: Enggak sih. Gue lebih banyak yang muterin Wake Me Up With September Ends.
0: Asik
1: sebentar
0: deh.
1: Lagi mereka pada bangun sih berarti.
0: Iya sih betul.
1: Oke, tapi jujur di September ini orang-orang tuh kayaknya move terlalu cepat gitu.
0: Betul.
1: Tapi di September ini enggak ada long weekend sama sekali ya?
0: Kagak ada jujur.
1: Ya ada, tapi wishlist lu di September ini udah terlaksana belum? Lu kan baru masuk ke sini kan?
0: Iya, udah sangat terlaksana banget karena dari awal September itu ulang tahun gue.
1: Ah.
0: Jadi memang dari awal tuh udah kelihatan tuh, oh arahnya ke sini nih.
1: Lu apa sih, Virgo berarti?
0: Iya, Virgo.
1: Oh,
0: kalau tambah UN jadi Virgon ya lebih.
1: Waduh, bukan. Lu nyanyi dong. Nah, tapi kalau misalkan lo kangen sama liburan sama Pro 2, kan yes. 2026 ini kan udah sisa berapa bulan lagi tuh berarti?
0: Betul banget.
1: Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi.
0: 3 bulan lagi.
1: Kita harus sabar, banyak sabar dulu nih 3 bulan ini karena nanti di 2027 katanya sih banyak banget long weekend itu Pro 2.
0: Nah, bisa nih langsung lu siapin plan-plannya untuk tanggal di tahun 2027. Yeah. He.
1: Nanti gue bakal baca-bacain deh. Soalnya ini banyak banget jujur hari-hari yang banyak banget liburnya, bahkan ada yang liburnya sampai 8 hari.
0: Wow.
1: Ya udah deh, nanti slide satu ini dulu, jadi jangan kemana-mana.